na rumisu Eradi mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana Abibia rabibia rano yo nyami ini atie Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho tuho tuho Ni atete bamuna Oni ni kwafu

enipanyina enipanyina munyina ye onyamia yo enipanyina enipanyina.